Jangola mana bagi de, dengan jana, ini dengan jana lagi. Sebi dengan kalano, koma jangolo mina ne jambiana, koma jangolo mina ne jambiana. Sebi dengan jangolo mina.

Wala kuada saya ke awan dode sembangi songan ke dode i kutu mata mam tedam beriasi ya kadesi. Lokala ke kujula. Adi girji raja division nasional chadiente kiam kujula cukup botu ko ya wanama. Abar na reji de reset adi lokala kondo nana deji rekin beriasi kaki ya kerangge ba mani kurorote. Nanan bisite ta isi wajitere wajitrisi ya wanama ge malang. Nanan si nimoro ke tamye kadi rai ne kelambana na te. Bai nimoro ke kadai bari ne de. Reyani imbere ato. Ba nimoro nto ne aransi si kadi kelawat ke ketela ikario. Yang naik gay karena nan sini kegiatan dan kalang. Kugo kem gay si kari. Ada nimoro ni mam tu delaya kade sita asa gir jono nimoro ke tak gado bai sosan nef sengkan te katro ventro transet sosan nef sengkan te katro ventro transet adi kut meh gidi doho kut mi gidi so kut jo gidi mata kut mata gidi siri niku kojo katro venduz karan katro zero katro sosan nef 92 44 04 69 kut ndoho gidi jo kut so gidi so guto jo guto so ta mai rosi dom tu kut me gidi ndoho ba ni moron tu ni tam ya site tam ya kadi bari ne lo service na ba ne reji de reset ya radio diffusion national tchadienne la ni tam ya kadran se si kem kula ya site kadu watn ke kete Nimoro konto bay Asi kadi singin ji sen sen sen gidi be kin jamanat la ke province gitu na jurob kengal ni ba asi kadi lek beri sig bai le ne ke whatsapp kari ni moro koto ki gene ai le ne rai ne klo mana na te ke whatsapp aden dangan la ai beo yak rang ke kadi rai bana na te ge Niba gigi atau dengan la ibe. Ganya yam goto milade Albert. Iku mesi mawata waka gamo. Iku mesi Ramadan yesen. Iku jemu itu bay. Yami ingai. Iku mesi kulbe ajila. Iku mesi jiluwa. Bati bay marang nin jini kembe ke njamenat la nanan bi communauté ecclésiale de base nin dandi dot nay se archange Raphaël ke rijina tini ala bar nay se beni o communauté ke a paroisse Saint Paul ke kabalaite communauté dai ke njamenat a ke ke Paris Araba kembe ke sardo si madata de malanga ke madbe de Sehingga kau jitu gengga kau ada genggan kiam dega sehingga nan geran si gini malang si nan nan bisa tembir mes dari kiam adi yantun ba mes dari kiam ni tamia ni ke bobde mes dari kiam ke tamia bobde tu ake enggo kau tu saja dari ne yam goto milade ke milade Albert yam goto milade Albert ni goto enggo kujogi di soi na Utu kembal ku dubjo ku jokal ne ke meh dot ni ba yantun nindan di dot na mes de rekiam ni atok ndo samaji do ku digi di ndo hoye na september ni adi kem parwas Saint Paul ke kabalai te kembang ku kutu bai ku ndo ba te ta sna no ba de no ba ko tele ta kad korta i do no ba tendang lai be Niku simo mainaji bai sabe Jonas ik Teres Belge janvier mainaji ik paja urudut malangde nenan bisite ade nenan gir bi gir kojuk bongaite o singnan girin si gumalang ake giri nike nge guto tebno baitel gir nikrin ngai na yanke
Adana nanan bisita si marang si mbir kelayo ya neke tebuno mbai tele ni ba ni guto kundok kudikidi koge na September koge njikeme to. Nga tu jita ba ay go mo iku wan rete te be. O ileni ning te koke adi ke ndo kudikidi mutaya na September ni. Ni ba ndo ajimash kon manto ta di kembe ke mundu te. Nikna nedan sini tava delegasyon ke awon aji adubi otni ta na tele watan kembe ke njamen atla maji kari. Adna gotione to gotione la giri kndori wa bain dok biri adi ndo vendredi ndo kuti di soso na september ni kem ndo giri tari karti farsha na ndandi dot ne abatuar ni kade ke njirnge guto no bat ndo kumaji kem kombiant wala gambiri sig mamam tede ya kade si go na jike do pe te Naim kan bangga asinya aku mata kan kiden gedo tu kada mana bisi tu naji gedo betu gambir risik mam tu dekat si go naji gedo betu.

Voilà, kalas ko kinya kadam ramad si guto si gina ni limbisi malang si tajulo sol tu bola way radio diffusion nationale tiadiane kata saram dade si ngai ya kundum kunda ka chobwe gabriel regisseur d'antenne ik asan alifa microba lionel nomen ngar no paringom jadi ngena birita jilo sol tumbang ke songan ke tawati kucu soga